35 program yang ini pin kergil nama program acir tang si frucukan pin dengan ketiga bahanu. Media mungkin ngajis Akashwani kergilikan a zirinut.